Nah, tamu berdua, lagu yang baru aja kita dengerin bareng-bareng itu tadi adalah sebuah karya yang super catchy dan unik banget berjudul Balik Bembek. Jadi musiknya tuh benar-benar punya vibes yang asik ya tamu berdua, dan lagu ini tuh merupakan salah satu rilisan dari album Mandalika dari Cilokak yang lahir dari program komitmen Kemenparekraf untuk mengangkat subsektor musik di destinasi super prioritas. Jadi lewat jalur ekonomi kreatif ini, kekayaan budaya lokal sengaja dikemas segar ya, biar kita tuh semua makin tertarik buat mengenal dan berkunjung ke sana nih. Kalau misalnya dikulik lebih dalam, teman pro 2 aransemen yang kita nikmati tadi itu aslinya adalah musik Cilokak. Itu adalah khas suku Sasak ya, dari Nusa Tenggara Barat, yang instrumennya tuh berakar dari permainan gambus untuk mengisi waktu senggang atau pelepas lelah nih teman pro 2. Nah, khusus untuk lagu Balik Bembek sendiri ya, ceritanya tuh seru banget nih, karena lagu ini tuh merupakan sebuah pantun remaja yang lagi merasakan jatuh cinta, atau yang lebih akrab kita sebut dengan istilah cinta monyet. Jadi menariknya lagi teman berdua ya, di dalam lagu ini juga ada suara wanita yang meluapkan isi hatinya lewat pantun-pantun manis nih menggunakan bahasa Sasak asli. Jadi bikin kita ikutan senyum-senyum sendiri ya dengerinnya kalau misalnya udah tahu artinya. Seru dan unik banget pastinya teman berdua ya, cara musisi lokal menceritakan kisah cinta monyet yang dikemas dengan pantun tradisional yang tetap terasa menyenangkan. Kalau menyimak liriknya, misalnya kalian udah paham ya, itu tuh benar bisa bikin suasana hati kita jadi ikutan ceria lagi nih teman produs. Setuju gak kalian pada?

0: Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina, terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan digunakan. Alhasil, babak pertama menggunakan bola buatan Argentina, dan babak kedua menggunakan bola buatan Uruguay. Hasil akhirnya, Uruguay menang 4-2 dan menjadi raja dunia yang pertama kali.
0: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

Di balik setiap produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

berita Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snap.

0: Merdeka Gizi dengan makan bergizi gratis atau MBG hingga 26 Juni 2025. Program ini telah menjangkau sekitar 5,5 juta penerima manfaat dari balita, siswa, hingga ibu hamil melalui lebih dari 2.100 unit dapur sehat operasional yang bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan gizi. Program ini disiapkan untuk memperluas cakupan hingga sekitar 17 juta penerima pada akhir 2025.
1: Merdeka akses kesehatan dengan cek kesehatan gratis atau CKG sejak Februari 2025. Program ini berhasil menjangkau warga di 38 provinsi hingga pertengahan Juli. Per 25 Juli, cakupan telah menyentuh lebih dari 12 juta masyarakat, dengan target akhir mencapai 53,8 juta pelajar serta warga sekolah rakyat dan pesantren.
0: Merdeka Pendidikan dengan Sekolah Rakyat, pembangunan fase pertama telah mencapai 89,3%. Fisik siap pakai hingga awal Juli 2025. Sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat sudah beroperasi untuk tahun ajaran baru sejak 14 Juli dan 37 lokasi tambahan dijadwalkan sepenuhnya siap pada 31 Juli 2025. Total 100 titik telah direncanakan menampung puluhan ribu siswa.
1: Merdeka Ekonomi dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes MP. Peluncuran kelembagaan resmi telah dilakukan Presiden pada 21 Juli 2025 sebagai bagian dari target pembentukan 80.000 koperasi desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.
0: Merdeka untuk semua dengan program 3 juta rumah. Hingga pertengahan Juli 2025 telah dibangun ratusan ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program ini menargetkan penyediaan rumah layak di perdesaan dan perkotaan sebagai bagian dari upaya mengantas kemiskinan struktural.
1: Setiap program bukan angka semata, tapi bagian dari wajah kemerdekaan yang dirasakan. Anak-anak lebih sehat, warga lebih produktif dan terlindungi. Pendidikan anak-anak kembali terbuka, ekonomi desa bergerak, dan keluarga memiliki rumah sendiri. Itulah bentuk kemerdekaan seutuhnya.
0: Semua warga Indonesia diberikan kemerdekaan untuk hidup di bawah atap sendiri.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Masih di 94 FM barengan sama Sabrina. Dan Sabrina mau tanya nih ke kalian semua, lagi pada sibuk apa nih di jam-jam segini ya? Semoga lagi pada rileks sambil dengerin Pro 2 FM ya. Biar waktu santai kalian makin berfaedah sama Pro 2, pas banget Sabrina punya satu kabar yang super hangat dan datang dari dunia hiburan tanah air. Jadi teman Pro 2 ya, aktris kita Luna Maya baru-baru ini sukses bikin publik kagum setelah memutuskan buat turun langsung demi membantu pendidikan adik-adik kita di wilayah timur Indonesia. Dan berdasarkan postingan dari Vokotive ya teman Pro 2, Luna Maya ini mengunjungi TK Sinar Watugong yang berlokasi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, untuk meresmikan dimulainya pembangunan gedung sekolah baru melalui yayasan miliknya. Ternyata teman Pro 2 selama hampir setahun belakangan ini ya, anak-anak di sana terpaksa harus belajar di rumah bambu milik warga dengan atap seng yang bocor karena gedung sekolah asli mereka udah rusak parah dan nggak bisa digunakan lagi. Jadi merasa tersentuh banget dengan kondisi tersebut, Luna Maya akhirnya turun tangan untuk membantu menyediakan lingkungan belajar yang jauh lebih aman dan layak ya bagi masa depan anak-anak di sana. Kalau menurut Sabrina ya, gerakan tulus kayak gini tuh benar-benar patut diacungi jempol banget. Karena kepedulian terhadap pendidikan anak-anak di wilayah pelosok atau tertinggal tuh emang krusial banget teman Pro 2. Apa yang dilakukan Luna Maya ini seolah ngebuka mata kita semua kalau setiap anak Indonesia berhak punya tempat belajar yang nyaman.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811523924.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih barengan sama Sabrina yang bakal terus nemenin kalian sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nih. Jadi teman pro 2 ya, saya punya informasi yang penuh inspirasi nih. Ngomongin soal dunia fashion ya, teman pro 2. Biasanya sebuah brand brand-brand baju tuh bakal habis-habisan memajang wajah model, papan atas atau nama besar ya buat produksi, buat promosi produknya. Tapi langkah yang benar-benar beda dan bikin kagum baru aja dilakukan sama salah satu brand lokal asal Surakarta yang memilih cara super unik untuk mengapresiasi pekerja di balik layar mereka. Jadi teman pro 2 ya, ada sebuah brand pakaian asal Surakarta bernama Kubik Society yang sukses mencuri perhatian lewat gerakan yang mendefinisikan ulang cara menghargai pekerjaan garment. Jadi bukannya cuma fokus pamer estetika produk ya, Kubik Society ini justru memilih untuk menyoroti orang-orang hebat di balik proses produksi mereka, termasuk Pak Anton, Mas Victura, dan Ibu Jackie. Jadi sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi yang luar biasa, brand ini memajang langsung wajah-wajah para penjahit mereka di label pakaian produknya. Jadi gerakan ini dibuat sebagai pengingat manis kalau setiap potong pakaian yang kita pakai itu lahir bukan cuma karena nama besar brand aja ya, tapi juga berkat tangan-tangan terampil dan dedikasi penuh dari para pekerja di balik layar. Kalau menurut Sabrina teman pro 2, ini langkah yang jenius sekaligus menyentuh hati banget ya. Jadi aksi mereka ini sangat memanusiakan pekerja garment, dan ini tuh jarang banget kelihatan di industri fashion modern ya. Dan Kubik Society sukses ngasih contoh kalau apresiasi paling tinggi itu emang selayaknya diberikan buat mereka yang bekerja keras di balik layar.

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nah. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lihat deh, hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita gak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

Masih ditemani Sabrina teman Pro 2, udah dipukul 8 lewat 2 dan Sabrina mau mengingatkan kah? Ya, mau mengingatkan kalian semua yang pengen keluar nih tapi masih was-was ya sama info cuaca hari ini. Kalian boleh stay tune terus karena di 8.30 kita bakalan bergabung sama BMKG Kota Palangkaraya untuk mengetahui cuaca sepanjang hari ini. Jadi teman produs semuanya tidak perlu was-was ya, yang mau keluar, mau have fun bareng teman-teman, quality time ya di hari Minggu ini teman produs. Stay tune terus di 8.30 di Produ FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
3: Nir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
4: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan, dari pengrajin rotan.
3: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
4: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
2: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

0: mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah pukul 8 lewat 32 teman perdua, saatnya kita informasi cuaca barengan BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Perakirawan Chandra. Halo, selamat pagi Kak Chandra.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik Kak Chandra, boleh untuk langsung info cuacanya aja nih Kak.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman perdua dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Minggu 5 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada siang, sore, dan malam hari, cuaca diperkirakan masih akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada tengah malam, hujan ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman perdua diimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas teman Pro2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Kak Chandra untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat buat kalian semua ya teman Pro 2 yang mau jalan-jalan di hari ini. Sekian info cuaca pukul 8.30. Nanti kami bakalan ada info cuaca lagi di pukul 18.15.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

pukul 9.02 dan kita udah memasuki ngobrol pagi yang dimana Sabrina bakal ngebahas seputaran pariwisata dan budaya. So buat teman Pro 2 semuanya ya, hari ini Sabrina bakal terbang kemana nih? Stay tune terus di Pro 2 FM, paling raya teman terbaik kamu.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Masih orang Sabrina teman Pro 2 yang bakal ngasih kalian informasi seputaran pariwisata dan budaya nih. Nah kalau misalnya kemarin ya kita udah puas-puas jalan-jalan virtual keliling Jawa Tengah, hari ini saatnya kita ganti rute penerbangan nih teman Pro 2 ya. Kita bakal menyeberangi ke Pulau Sulawesi, tepatnya ke Sulawesi Selatan. Soalnya nih teman Pro 2 ya, baru banget di awal Juli ini ada festival budaya tahunan yang super megah resmi dibuka di sana. Apalagi kalau bukan gelaran festival Taka Bonerate 2026 di Kepulauan Selayar nih. Jadi buat teman Pro 2 yang belum tahu ya, Taka Bonerate ini adalah kawasan dengan atol atau terumbu karang cincin terbesar ketiga di dunia. Keren banget nih pastinya ya. Dan di festival tahun ini acaranya tuh benar-benar dibikin meriah karena ngegabungin keindahan alam bawah laut dengan atraksi budaya lokal. Kayak contohnya nih, ritual adat maritim, pameran kerajinan tangan pesisir, sampai lomba foto bawah laut berskala internasional. Jadi selain manjain mata sama lautnya yang super jernih ya, wisatawan juga bisa ngerasain langsung hangatnya budaya masyarakat Selayar. Jadi buat teman Pro 2 Palangkaraya yang penasaran pengen lihat eksotisnya festival ini, atau malah pengen masuk nih, masuk ke sana nih, terus masukin ini ke bucket list liburan kalian dekat-dekat ini ya, langsung aja meluncur ke portal resminya Kementerian Pariwisata atau cek update terbarunya di laman Pariwisata Sulawesi Selatan nih teman Pro 2.

Setelah puas menikmati pesona bahari di Sulawesi Selatan, teman Pro 2 ya, sekarang saatnya kita geser ke destinasi yang punya vibes magis dan kaya banget akan tradisi leluhur. Dan hari ini teman Pro 2, Sabrina gak cuman ngajak kalian cuman ke satu titik ya, ke satu pulau, tapi kita terbang lagi ke agak timur Indonesia, tepatnya ke Sumba, Nusa Tenggara Timur. Jadi di awal bulan Juli ini teman Pro 2, Sumba tuh lagi jadi pusat perhatian banget karena masyarakat adat di sana baru aja memulai di awal bulan Juli ini ya, rangkaian ritual Wulapodu. Jadi buat teman Pro 2 yang masih asing sama namanya, Wulapodu ini biasanya dibilang sebagai bulan suci atau bulan pembersihan dalam kalender adat Merapu. Jadi selama ritual ini berlangsung ya, suasana di kampung-kampung adat tuh bakal terasa sakral banget dengan adanya tarian tradisional, lantunan doa kuno, sampai berbagai pantangan adat yang wajib dipatuhi. Salah satunya gak boleh ada suara bising ya, atau musik modern yang diputar nih teman Pro 2. Dan keren ya, keaslian tradisi yang masih dijaga ketat ini di tengah zaman modern ini, itu bikin para pecinta wisata budaya dari berbagai belahan dunia rela datang jauh-jauh ke Sumba ya, demi menyaksikan langsung momen langka ini teman Pro 2, karena jarang-jarang kan ya. Jadi buat kalian semua nih yang penasaran, pengen tahu lebih detail tentang keunikan tradisi Wulapodu, atau mau sekedar mengagumi eksotisnya alam Sumba ya, kalian bisa langsung berselancar ke portal resminya Kementerian Pariwisata buat dapat info lengkapnya. Ini tuh benar-benar bikin bangga teman Pro 2, karena keragaman budaya kita tuh emang gak ada habisnya ya. Dan untuk teman Pro 2 ya, mungkin dua destinasi tersebut bisa mungkin kalian masukin plan ya, kalau misalnya mau liburan dalam waktu dekat tapi masih bingung nih mau kemana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Gak kerasa banget teman Pro 2, 5 jam nemanin minggu pagi kalian. Ini benar-benar berasa cepat banget ya. Dari jam 5 subuh tadi yang nemanin kalian siap-siap car free day-an habis sholat ya. Terus mungkin tadi ada yang lagi beres-beres, sampai mungkin yang emang niatnya me time rebahan seharian di kasur. Sekarang tahu-tahu jam udah hampir nunjukin pukul 10 pagi aja nih. Itu artinya selesai sudah kebersamaan kita di siaran pagi edisi hari Minggu ini teman Pro 2 ya. Sebenarnya mau ngucapin makasih banyak buat kalian semua teman Pro 2 yang udah ikutin nemenin absen bocil Winda itu. Terus info-info ya teman Pro 2, bahkan kita sampai sempat naik pesawat nih ke Sulawesi Selatan dan ke Sumba tadi ya teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2 ya, selamat menikmati hari libur kalian hari ini ya. Besok udah menyambut hari kerja lagi. Yang mau jalan-jalan bareng keluarga atau pacar atau teman atau sahabat siapapun itu, tetap hati-hati di jalan. Dan buat yang tim rebahan, enjoy your weekend, your last weekend teman Pro 2 ya. Karena besok kita udah masuk weekdays lagi. Tenang aja, setelah ini teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana karena kami masih mengudara sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bye-bye, terima kasih.

teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil

0: kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
1: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
0: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

신경 얼마큼만 5,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sorry teman-teman Pro 2, tadi ada kesalahan teknis. Nah, tadi ternyata lagu Lara itu adalah Korbanmu di requestnya, karena lagu sebelumnya tidak ada. Sekarang tadi udah kedengaran sedikit lagu requestannya Azrian, itu Card Outside, yang bakal aku puterin setelah ini. Terus ada Usai dari Tiara Andini yang di request oleh siapa ini namanya tadi ya, Asri ya, teman berdua. Langsung aja kita puterin Cards Outside-nya. Bentar. Card Outside, langsung aja kita puterin. Habis ini kayaknya aku juga bakal live TikTok, jadi kalau teman berdua pengen request, boleh request di TikTok ya, teman-teman.

pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh. Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh

Sekarang kita udah live TikTok ya teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 mau request-request boleh di TikTok kita di @rri_pro2banjarmasin. Atau juga di WhatsApp juga masih bisa beberapa. Kalau yang TikTok tidak full ya teman Pro 2. Lanjutnya nih ada lagu Cover Junior yang langsung aja kita putar.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Tadi ada lagu requestannya Kak Babel ya teman Pro 2, dari apa tadi? Bentar. Dari Maroon 5 Paypon. Terus requestan lagu berikutnya ada di ujung minggu yang di request di TikTok kita @rri_pro2banjarmasin yang di request Kak Cika. Terus ada juga Tak Pantas Terluka, itu di request di WhatsApp kita ya teman Pro 2. Dari Nanang nih teman Pro 2. Langsung aja kita puterin ya.

Rebecca 95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lagunya sedih banget teman-teman. Requestan kali ini lagunya sedih-sedih semua nih teman Pro 2. Lagu berikutnya nih ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta yang di request Siluman. Siluman apa tadi? Siluman Gunung Kawi. Nama teman Pro 2 yang di TikTok ini aneh-aneh tapi lucu, unik banget. Terus lanjutnya ada Sumpah Mati dari Selena Grace, itu requestannya Kak Dinda. Ninda Harum Tiara Sekarwani. Langsung aja kita puterin ya teman-teman berdua.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman berdua. Lagunya galau-galau banget. Lagu berikutnya nih ada lagu Teh Hijau Tulus yang wow, sangat amat populer. Tiap kali request Tami itu pasti ada lagu Teh Hijau Tulus ini. Lagunya memang menyentuh hati, memang segalau itu sih. Terus ada lagu Pura-Pura juga dari Tiodra yang di-request siapa tadi ya? Wow, banyak banget nih requestan. By the way, requestan kita full ya, teman Pro 2. Udah jam segini udah full. Langsung aja deh kita footerin ya. Semoga mereka masih stay tune.

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Wow, ini lagunya sangat amat sedih. Terus lagu lanjutnya ada dari requestannya Star di TikTok nih, teman Pro 2. Terus ada titip salam juga buat teman-teman yang lagi di jalan yang dengerin RRI Pro 2. Di jalan hati-hati ya katanya. Untuk yang lagi balik ke daerahnya atau lagi mau bertemu keluarga di weekend hari ini, hati-hati di jalan. Nah, lanjutnya ada lagu Justin Bieber yang di request dari Bila ya, Beauty and the Beat. Langsung aja kita puterin, teman Pro 2.
1: Pro 2

5,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Tadi udah kita puterin lagu dari Kastar. Ternyata lagunya ada Merry Go Around dari IH. IH, gimana sih pronounce IH-nya gitu? Terus kata

0: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi ada lagu Jiva yang cukup membuat teman-teman Pro 2 di live TikTok ini jadi menggalau. Kata Bay, ada Abay yang katanya sulit rasanya untuk hanya berteman dengan orang yang kita cintai. Waduh. Berat. Terus ada lagu selanjutnya, ada dari Antara dan Tiada Utopia yang di request oleh Ijam. Dan ada lagu Blossom yang di request oleh Sri, selalu Blossom dari Edorama. Lanjut aja kita puterin. Oh iya, ada satu lagi lagu terakhir itu dari Jarang Mikir, lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Langsung aja kita puterin, teman Pro 2. Habis ini kita ada Just Music, terus baru Pro 2 Sport ya, teman Pro 2. Jadi tungguin dan stay tune terus bareng guys di sini.
1: Ku rasa hadirmu

0: Diary dengan esensi buku.
1: Sorry My Younger Self adalah buku non-fiksi reflektif karya Alfi Syahrin yang menyajikan kumpulan pesan dan penyesalan yang ditujukan kepada diri penulis di masa lalu. Buku ini membahas perjalanan emosional yang dilalui seseorang dalam menghadapi kehidupan dewasa, terutama dalam hal pencarian jati diri, penerimaan diri, dan luka masa lalu. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun menyentuh, buku ini banyak digemari oleh kalangan muda yang tengah berjuang memahami diri dan kehidupan mereka. Buku ini disusun dalam bentuk kumpulan esai pendek yang masing-masing menyampaikan satu pesan atau pelajaran hidup. Setiap bab ditulis seperti surat pribadi kepada diri yang lebih muda, sehingga menciptakan nuansa intim dan emosional yang kuat. Alfi Syahrin menggunakan gaya bahasa yang lugas dan puitis, disertai dengan metafora yang mudah dipahami, membuat pembaca merasa terhubung secara emosional. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah pesan-pesan moral yang disampaikan secara jujur dan reflektif. Alfi menyoroti isu-isu seperti kesehatan mental, overthinking, ketidakpastian masa depan, dan pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia mengajak pembaca untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain, serta lebih menghargai proses dan perjalanan hidup masing-masing individu. Buku ini sangat relevan dengan kehidupan generasi muda saat ini yang kerap merasa tersesat dan tertekan oleh ekspektasi sosial dan media. Alfi menulis dengan empati yang tinggi, seolah memahami keresahan dan kekhawatiran yang kerap dirasakan oleh pembaca muda. Banyak pembaca merasa tertampar sekaligus terhibur karena menemukan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Kelebihan buku ini terletak pada kedalaman emosional dan kemampuan penulis untuk menyampaikan pesan berat secara ringan dan menyentuh. Namun, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa pesan-pesan yang disampaikan cenderung repetitif dan kurang berkembang dari bab ke bab. Meski demikian, konsistensi tema dan gaya membuat buku ini tetap mengalir dan nyaman dibaca. Secara keseluruhan, Sorry My Younger Self adalah buku yang cocok dibaca oleh siapa saja yang sedang dalam proses mengenal dan menerima diri. Buku ini menawarkan pelukan hangat dalam bentuk tulisan dan menjadi teman reflektif yang menenangkan. Bagi pembaca yang menyukai buku pengembangan diri dengan pendekatan emosional dan personal, karya ini sangat layak untuk dijadikan bacaan wajib. Demikian esensi buku Sorry My Younger Self, karya Alfi Syahrin.

0: Kamu dengar gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Iya juga. Kalau terus-terusan, ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, bukan?

0: kita.
1: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
0: Kadang gak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
1: Iya.
0: Lia?
2: Dani?
0: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
0: Aku boleh nanya sesuatu gak? Kalau kamu gak nyaman jawab sih, gak apa-apa.
2: Nanya apa?
0: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu gak nyaman ya?
2: Iya.
1: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
1: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.

0: Makasih ya.
1: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu

95,2 FM, LA Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah, teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

Teman Pro 2, puasa bukan berarti bikin malas bergerak. Memang, saat menahan lapar dan haus, tubuh bisa terasa lebih lemas dari biasanya. Tapi itu umumnya karena perubahan pola makan bukan berarti berbahaya buat tubuh. Selama kamu tidak punya kondisi kesehatan tertentu, olahraga saat puasa tetap aman kok. Bahkan punya banyak manfaat mulai dari mood lebih baik, berat badan lebih terkontrol, tubuh tetap bugar, hingga daya tahan tubuh tetap terjaga. Tapi harus pastikan dulu sahur dengan makanan bergizi dan cukup minum air saat berbuka hingga sahur. Kamu juga bisa olahraga menjelang berbuka atau setelah berbuka dengan jeda sekitar 2 jam setelah makan. Pilih olahraga ringan seperti jalan santai, bersepeda, yoga, atau pilates selama 30 hingga 50 menit 2-3 kali seminggu. Karena puasa yang sehat artinya tetap aktif bergerak dan berkreasi. Santai siang.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Santai Siang.

0: mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin tegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.

0: ada yang istimewa dari Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang sepak bola terbesar dunia ini akan diselenggarakan oleh 3 negara sekaligus. Ketiga negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penunjukan ini merupakan keputusan dari FIFA untuk menghadirkan turnamen dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas. Kolaborasi lintas negara ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru serta kemeriahan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Piala Dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di weekend yang cerah ceria ini. Di luar kayaknya panas banget ya teman Pro 2. Jadi kali ini kita bakal adain info sport. Ya teman Pro 2, ada dari sepak bola, ada dari apa ini ya, ada dari Olimpik yaitu tenis, terus ada juga dari atlet-atlet panjat tebing kita dan lainnya lah teman-teman, akan aku bahas setelah ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus karena

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

95,2 FM Pro 2 Radio Baca Masin, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Jadi kali ini akan membacakan Pro 2 Sport, yang dimana kali ini kita membaca tentang sepak bola yang lagi ramai ini, Piala Dunia teman Pro 2. Katanya nih Brasil versus Norwegia, gelandangan timnas Brazil Bruno Guimarães menilai penyerang Norwegia Erling Haaland sengaja memainkan perang urut saraf tepatnya menjelang pertemuan Brazil kontra Norwegia pada babak 16 besar di Piala Dunia 2026. Guimarães mengatakan Haaland sedang berusaha mengalihkan tekanan dengan menyebut timnas Brazil sebagai juara favorit utama di Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Haaland menyatakan Brazil lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Namun, Guimarães justru menilai komentar Haaland tersebut merupakan strategi psikologis agar Norwegia tetap tampil tanpa beban. Ia pun tidak segan juga menyebutkan Haaland sedang bermain licik gitu, melancarkan strategi liciknya. Meski demikian, Netquest Newcastle United itu mengakui Norwegia tetap menjadi lawan yang sangat berbahaya. Ia menyoroti kekuatan fisik para pemain serta pemain lawan tuh, serta kemampuan mereka tuh sangat memanfaatkan bola-bola di luar udara. Menurut Guimarães juga, Brasil telah menyiapkan strategi khusus untuk membatasi pergerakan Haaland. Fokus utama Selakau juga adalah mencegah nih striker andalan Norway tersebut untuk menerima suplaian bola di area yang berbahaya.

0: stunting. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Mana aja kamu?
2: Lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
2: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

95,2 FM per 2 RRI Banyu Masin, teman terbaik kamu. Tadi kita udah bahas sepak bola, selanjutnya kita akan bahas tentang Olimpik nih. Raka IGB sabet 2 gelar dijual di Tech Kentong, teman dua. Kentong kan ini biasanya kentongan, teman dua. Katanya petenis Raka IGB menyapu bersih 2 gelar juara pada turnamen Dedi Prasetyo Tennis Club di Tech Kentongan. Juga kemenangan tersebut menjadi modal di beliau, menjadi modal beliau penting yang bagi dirinya sebelumnya pertandingan pada turnamen di Ambarawa. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi dirinya sebelum pertandingan pada turnamen juara junior di Ambarawa. Atlet ini juga berasal dari lembaga Kentongan Tennis Academy tersebut, memenangi laga kategori ganda kelompok umur KU 18 putra. Ia memastikan raihan medali emas tunggal putra dalam kompetisi yang berakhir pada Sabtu 4 Juli 2006. Pemain muda ini juga berbakat bernama Raka, merupakan pelajar aktif dari sekolahan menengah atas Veteran 1 Sukoharjo. Berarti dia masih SMA. Pertandingan ini juga menjadi babak final skor tunggal tersebut berlangsung dengan lancar di Stadion Tenis Gelora Merdeka. Wah, keren banget ya, masih SMA tapi bisa memenangkan juara tenis ini, teman-teman berdua.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI masing-masing teman terbaik kamu. Berita berikutnya ada dari MotoGP Inggris, teman Pro 2, Kimi Antonelli meraih kemenangan sprint perdananya pada Formula 1 Grand Prix Inggris pada 2006. Pembalap Mercedes itu mengalahkan Lewis Hamilton dalam

mengamankan posisi ketiga bersama McLaren setelah menahan tekanan Georgia Russell. Russell juga harus puas dengan finish keempat pada balapan kandangan tersebut. Charles Leclerc juga mengakhiri balapan di posisi kelima di depan Max Verstappen. Oscar Piastri juga dan Liam Lawson mengungkapi zona poin pada urutan ketujuh dan kedelapan. Namun Lawson masih menunggu penyelidikan steward usai diduga perpindahan jalur saat pengereman. Insiden itu terjadi ketika bertarung dengan Isaac Hadjar menjelang akhir balapan.

Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernapasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selamat datang di Kopi Kreatif.

0: Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, info terakhir dari sport kali ini ada dari Timnas Panjat Tebing Indonesia yang raih 3 medali World Climbing Series Krakow. Timnas Nasional juga mendapat Timnas Nasional Panjat Tebing mendapat meraih 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Prestasi ini diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran dan speed perorangan putra. Desak Maderi Takusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Rahajar Nur Sharma menambahkan medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Perjuangan desak Maderita Kusuma Dewi sendiri tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia bersaing dengan Natalia Kalucuka, Emma Hunt, dan Alexandra Miselau dalam perebutan medali. Pada partai final, Alexandra Miselau mengalami false start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Desak Made kemudian mencatat waktu 6,54 detik dan memastikan medali emas di tangannya. Wow, keren banget nih teman Pro 2. Jadi Indonesia, timnas panjat tebing Indonesia tuh mendapat 3 medali emas, perunggu sama perak nih teman Pro 2. Itu aja sih dari info sport Pro 2 hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune karena habis ini ada info entertainment nih teman Pro 2.

0: kedua, dalam dunia sepak bola ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Sudah jam 2 siang dan jam 2 siang sampai jam 3 siang kita akan membahas tentang Pro 2 Entertaining, teman Pro 2. Ada banyak hal yang bakal kita bahas di, tapi bukan entertain tentang gosip, bukan dong, tentang artis-artis, bukan. Ini tentang kayak film-film yang apa yang akan keluar, sinopsis-sinopsisnya, atau bahkan nih kayak konser-konser, musikal, terus lagu-lagu artis apa aja bakal keluar, bukan tentang gosip-gosip jelek teman Prodio. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune karena habis ini aku bakal ngasih kalian info yang seru-seru nih teman Prodio.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Santai Siang.

95,2 FM Pro 2 RR. Banyak masih teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di infotainment. Info kok info Pro 2? Pro 2 Entertainment kali ini bareng aku Gaisa, tetap bareng aku Gaisa yang bakal baca ini info kok info pertama, berita pertama, icon creepypasta internet warga Bros Warner Bros gara film Siren Head. Kalian tahu enggak sih ini salah satu yang sangat amat heboh di media sosial yang selama bertahun-tahun, Siren Head dikenal sebagai salah satu ikon horror internet yang paling mudah dikenali. Sosok bertubuh yang menjulang tinggi dengan dua sirine menggantikan kepala itu menghantui jutaan pengguna media sosial melalui ilustrasi hingga video fanmade. Kini monster tersebut bersiap nih masuk babak baru. Babak apa tuh? Babak layar lebar. Jadi si siapa sih namanya, Siren Head ini mau masuk ke layar lebar dan dibawahi dengan Warner Bros Pictures Mini mengembangkan film Siren Head, adaptasi dari karakter ciptaan ilustrator asal Kanada yang bernama Trevor Henderson. Hak adaptasi dari film Siren Head ini tuh sebenarnya didapatkan tuh tidak mudah nih teman Pro 2, tapi namun nih teman Pro 2, setelah melalui persaingan yang sengit bersama banyak studio terkemuka lainnya, Warner Bros yang berhasil memenangkan persaingan sengit tersebut melawan 5 studio besar nih, termasuk Sony Pictures, Universal Pictures juga, dan Paramount Pictures. Selain itu juga, persaingan itu menunjukkan bahwa Hollywood kini semakin terus serius melirik karakter-karakter yang hadir di dunia internet nih, di budaya-budaya internet tuh jadi kayak Hollywood kayak studio-studio besar tuh melirik-lirik ya apa sih yang viral, apa sih yang apa sih namanya, bikin warga penasaran gitu. Jadi jika beberapa tahun lalu sumber adaptasi dinominasi komik nih atau video game, kini fenomena ini viral muncul creepypasta mulai memiliki media baru nih teman Pro 2.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Saya Haji Muhammad Jamin Aer, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita bahas tentang ikon creepy Siren, terus sekarang ada dari Malik Dancer Seals yang sangat

sangat terharu dengan musikal Senjata Teduh Pelita nih teman Pro 2. Personil Malik dan Zeltsil mengungkapkan perasaannya setelah menonton pertunjukan perdana dari teater musikal bertajuk Senja Teduh Pelita ini yang diadaptasi dari lagu grup-grup musik tersebut. Grup musik yang terbentuk dari 2002 ini mengaku tidak menyangka lagu-lagu lawasnya yang dari belasan tahun lalu nih diciptakan beberapa berhasil visualnya dalam kisah perjuangan anak-anak yang berfokus pada harapan keluarga dan masa depan bumi. Sang drummer juga juga terlihat menangis dalam sejumlah adegan pertunjukan nih teman Pro 2. Katanya saya pribadi justru pecah guring-gurung nangisnya pas lagu Sayap nih. Terus dalam pertunjukan tersebut terdapat 16 lagu Malik The Essentials yang dirangkai dalam menjadi alur cerita musikal Senja Teduh Pelita. Penyusunan lagu tersebut diakui Widi Pura Derjeto sepenuhnya dikurasi dengan Nuya Susantono selaku sutradara dan penulis naskah. Menurut Widi, teater musikal Senja Teduh Pelita ini berhasil menyampaikan lagu-lagu Malik The Essentials di luar dari judul hits tentang romansa. Hal ini juga menjadi harapan agar penggemar dapat melihat sisi-sisi lain dari karya grup musik tersebut nih teman Pro 2. Aku sih penasaran banget ya sama Senja Teduh Pelita ini. Teman Pro 2 juga penasaran gak sih? Katanya sebagus itu dan ada 16 lagu Malik The Essentials. Aku pengen coba cari-cari di internet. Nanti teman produksi juga cari-cari tuh di internet.

0: Privacy mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: 95,2 Pro2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI_Pro2Banjarmasin.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

Cemilan 5,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya nih teman Pro 2, ada dari sinopsis drakor Love and Sing ini, serial Korea Korea Selatan terbaru berjudul Love and Sing yang dijadwalkan kemarin nih pada Sabtu 4 Juli 2026. Drama ini bergenre romansa komedi. Ini ditulis oleh Jung Yeon dan Kim Sung Ri serta disutradarai oleh Kim Chil Bong. Melansir dari ASEAN Wiki, serial ini dibintangi oleh Kim Yung So, Kim Min Ah, sama Kyun Song Hyun nih teman berdua. Juga akan dirilis di beberapa platform nih teman berdua. Cerita ini berfokus pada dua tokoh utama ya, dan latar emosi yang bertolak belakang. Cha Eun Hwa dari Kim Yung So ini adalah seorang konselor psikolog yang dikenal karena metode pengonselingan yang unik. Namun ia justru terbebani karena terlalu banyak menyerap emosi orang lain. Sementara itu Yong Jin An, yaitu Kang Min Ah, adalah mantan anggota girl group yang beralih menjadi aktris. Karir Yong Jin An juga terancam karena dikritik tidak memiliki empati. Keduanya kemudian terlibat nih dalam sebuah insiden yang tak terduga yang disebut transfer emosi. Wow, transfer emosi. Kemudian membuat dunia mereka tuh saling bertabakan. Peristiwa ini mengubah kehidupan keduanya secara dramatis. Dramatis, termasuk memicu perubahan emosional dan pertumbuhan pribadi. Dalam prosesnya tersebut, hubungan keduanya berkembang di tengah dinamika yang romansa dan konflik batin. Serial ini juga menghadirkan Han Ye Jin sebagai Kyun So Hyun serta Dong Kyun sebagai Shin Wogyum di Love in Sing, mengangkat tema romansa, emosi manusia, dan

kedua, dalam dunia sepak bola, ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik. Santai Siang.

95,2 FM Pro 2 Radio Banyu Masin, teman terbaik kamu. Berita berikutnya nih ada dari BTS nih, grup idol K-pop BTS dinobatkan sebagai tamu kehormatan oleh kota La Plata, Argentina yang menjadi lokasi rangkaian tur konser mereka selanjutnya nih. Kabar itu disampaikan oleh Big Hit Music selaku agensi yang menaungi BTS sebagaimana dikutip dari laporan Yonhap pada Sabtu. Dewan Kota La Plata secara bulat menyetujui pemberian gelar tersebut dalam sidang pleno sebagai salah satu bentuk penghormatan resmi tertinggi yang diberikan oleh pemerintah kota kepada BTS. Wah, BTS-nya banyak banget, berarti udah dapat penghormatan nih teman Pro 2. Terus katanya berdasarkan peraturan setempat, gelar tamu kehormatan diberikan kepada tamu-tamu terkemuka seperti tokoh-tokoh yang diakui secara internasional di bidang budaya dan seni. Menurut pejabat kota tersebut juga, BTS menerima penghargaan tersebut atas pengaruh budaya mereka di tingkat global, advokasi terhadap hak-hak agensi muda, serta kontribusi dalam mendorong pertukaran budaya internasional. Nah, itu dulu sih beberapa info entertainment yang bisa aku bawain. Terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang udah nemenin aku di siang-siang hari ini dari jam 10 sampai 11. Dari jam 10 sampai jam 13. Kok 13? Dari jam 10 sampai jam 3. Guys, pamit dulu. Nanti akan ada Kak Sabrina yang nemenin kalian di sore ceria.

0: Satu minggu udah berlalu, rasanya kangen banget, pengen ketemu lagi sama teman Pro 2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama satu jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chatnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya, atau karena emang lagunya bagus, atau karena penyanyinya aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: tidak terasa di posisi 17, teman Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 16.

0: kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya sama Pro 2 ya. Ya pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

0: posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: ketika adik gue pindah dengan terbelah jadi dua. Kayaknya baru banget beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8. Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: kali teman Pro 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

naik dari posisi 10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

3 minggu ini Teman Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya. Mungkin karena

0: siapa sih juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 NL featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabunjau. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: hampir 1 jam aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chillon 7, Rhyme Laude, Antinormal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga, termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan.
1: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tour dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Waxpoetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
2: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman berdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman berdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All. Number

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Espiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Di chart 92 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: to tell me.
1: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
2: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
1: Aduh, Bud. Tabungan segini-gini aja. Inflasi jalan terus. Harga kopi naik, tapi saldo nggak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik Bursa Efek belum?
1: Bursa Efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan berisiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

Selamat sore teman Pro 2 Palangkaraya dan yang ada di seluruh Indonesia. Masih dengerin frekuensi 92,4 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Kita kembali lagi di Artist of the Week ya. Satu jam ke depan kita bakal mengeksplorasi warna musik yang kaya akan kejujuran, balutan nada blues, soul, dan R&B yang sangat kental. Sore ini mari kita berikan apresiasi penuh untuk salah satu solois pria berbakat tanah air, Mansen Munte. Ya, dia adalah solois yang dikenal lewat kekuatan vokal karismatiknya yang serak-serak basah, penuh tenaga, namun tetap menyimpan sebuah kerapuhan yang dalam. Oke, sejak awal kemunculannya, Mansen ini gak terjebak dalam pop mainstream yang biasa aja. Dia tuh memilih jalur musik yang lebih organik, memadukan pengaruh musik gospel, blues, dan pop soul tradisional yang membuat setiap bait lagunya tuh terasa sangat hidup. Kayak lagu ini tadi ya. Ada yang tahu lagunya? Iya. Yeah. Mansen Munte dengan judul Syukur. Bagus banget ya. Ini bisa menjadi lagu ya yang bertemakan toleransi antar umat beragama. Oke. Satu jam aku akan hadirkan lagu-lagu dari Mansen Munte. Next, ini dia berikutnya dengan judul Lupa.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, baru aja kamu dengerin lagu dari Mansen Munte dengan Sensitive. Ya, di balik suaranya yang menggelegar di atas panggung, keseharian Mansen Munte ini sebenarnya sangat tenang dan sederhana. Dia adalah tipe orang yang sangat menikmati pagi hari. Kesehariannya juga ini sering dimulai, okay, dengan menyeduh kopi hitam sendiri di rumahnya, lalu duduk di teras ya, sambil memangku gitar akustik kesayangannya itu untuk mencari coretan lirik-lirik barunya. Wah, keren banget ya. Tentunya bagi dirinya momen-momen tenang ya, seperti main gitar, minum kopi, inilah yang menjadi bahan bakar utama dari kreativitasnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua masih mendengarkan lagu-lagu dari Mansen Munte sore ini bareng aku Ranap Tobing ya di Artist of the Weekend. Oke, kalau ngomongin kekuatan utamanya Mansen selain vokalnya adalah kemampuan menulis lagu. Ya, lirik-lirik yang ditulis Mansen emang sih terkenal dengan cerita atau storytelling ya. Dia sering mengangkat tema realitas hubungan anak muda zaman sekarang tentang patah hati yang dewasa, penerimaan diri hingga harapan-harapan kecil di tengah peliknya kehidupan. Dalam kesehariannya, Mansen juga dikenal sebagai kolektor referensi musik yang luas. Walaupun mungkin ada beberapa dari teman Pro 2 ini gak kenal sama profilnya Mansen Munte, tapi pernah dengar lagunya ya. Terus juga dia sangat suka mendengarkan piringan hitam atau rekaman musisi blues dan soul legendaris dunia dari era 70-an dan 80-an. Kalau sedang nongkrong bersama teman-teman musisinya juga, obrolan Mansen tuh gak jauh-jauh ya dari membedah teknik vokal penyanyi lawas yang dia kenal. Terus juga diskusi bagaimana sih menjaga nyawa sebuah lagu agar tetap terdengar autentik di era digital saat ini. Wow, sampai ke sini, ke situ, ya ke sono. Dia tuh ngebahas memang tentang hobinya dia sendiri juga yang suka ya nyanyi dan menciptakan sebuah karya lagu-lagu. Oke, teman berdua. Dari kualitas vokal penyanyi Mansen Munte yang adaptif, ini membuat dia tuh sering dilirik juga sebenarnya ya oleh musisi-musisi besar lainnya, mulai dari proyek bersama ya dengan produser hip hop, band jazz senior hingga musisi folk. Ketika suara Mansen masuk ke sebuah lagu, ya dia selalu berhasil memberikan sentuhan magis yang membuat lagu itu tuh bisa jadi naik kelas banget. Oh, kayaknya gak ada ini ya. Teman berdua mungkin mau pengen dengar lagi lagu dari Mansen Munte, ini dia dengan Cerah.

0: baru mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

terkira. Baik teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah dengerin terus dari tadi Artist of the Weekend bareng Mansen Munte dan aku penyiar Ranaf Tobing sore ini yang bertugas menemani kamu. Aku akan akhiri dulu ya Artist of the Weekend kali ini. Tentu satu jam penuh kejujuran nada yang sudah kita lewati bersama dari karya-karya hebat Mansen Munte. Dari perjalanan karir kita belajar bahwa karakter dan ketulusan dalam berkarya ini akan selalu menemukan pendengar setianya. Terima kasih buat kamu udah mendengarkan Artist of the Week. Ini dia lagu Mansen Munte dengan judul 365.

0: Evita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
1: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, Mul.
0: Lalu apa itu moderasi beragama?
1: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
1: Benar, Mul. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
0: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

Teman berdua lagu dari Kipnu dengan Benar Jatuh Cinta udah membawa kita ke menit 5 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat di sore hari ini. Oke, masih bareng Kurana ya, teman berdua. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya guna turut mendengarkan kumandang azan maghrib ya. Dan sebelum itu hadir nanti pengajian Al-Quran. Ya, sore ini mungkin tempat tinggal kamu ya, daerah sekitar rumah ya, lokasi di mana kamu tinggal, ini terjadi pemadaman listrik. Tetap sabar ya, kita tunggu saja kedepannya, semoga pihak terkait ini bisa menyelesaikan ya, agar kita sebagai masyarakat ini terpuaskan ya menggunakan listrik ya di rumah kita. Yang belum mandi segera mandi aja deh, jangan lupa gosok gigi. Wow, aku udah coba tadi apa ya, ada pesan dari teman Pro 2 yang katanya udah mau sibuk-sibuk jalan-jalan mumpung masih hari Minggu, karena besok udah balik lagi kerja, kuliah, anak sekolah mungkin masih menikmati liburan. Ya deh, manfaatin waktu libur kamu ya dengan jalan-jalan, shopping-shopping, ya nongkrong di kafe. Yang penting hal-hal positif deh ya. Baiklah, yuk kita dari Belantika Musik Indonesia beralih ke lagu mancanegara dulu dari Ed Sheeran dengan Celestial.

seluas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sukonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Widianto bareng Tulus, Glenn Bradley juga ya. Adu Rayu yang sedang cecetan, lagi teleponan ya. Emang kalau udah perasaan jatuh cinta sedang kasmaran ya begitulah. Ya coba merayu dia, mungkin dia suka juga sama kamu. Kadang ada cewek ya kan, dirayu-rayu sampai kapanpun ya, ke ujung manapun dia gak mau. Karena apa? Karena ya begitu cewek, perempuan. Kalau belum pas di hati dan sanubari perasaannya ya gak bisa dia terima begitu aja. Jadi buat kamu, okay, masih mencoba untuk meraih perasaan dia, tetap sabar, tekun, belajar lagi gimana taktik yang baik ya.
1: Cinta yang hari. Eh, lo lagi ngapain? Jam kosong nih. Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget. Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya.
0: Baik teman Pro 2, kita bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya yang akan mengumandangkan kumandang azan maghrib. Tapi sebelum itu hadir dulu pengajian Al-Quran.

0: lain.
1: Dan lainnya, nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, mari kita dengarkan laporan langsung jalur utama ruas jalan.
1: Dan kita nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman berdua, kita masih menemani kamu sore ini ya dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara. Tadi kita udah dengarkan kumandang azan maghrib ya untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib buat teman pro 2 umat muslim Kota Palangkaraya dan sekitarnya, selama menjalankan ibadah sholat ya. Ini dia lagu religi dengan judul Ampuni Aku dari With MMF.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

Penyandang disabilitas dan inklusi. Inklusi berarti memberi ruang yang sama bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Setiap individu dengan kondisi apapun punya hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas bukan orang yang tidak mampu, tetapi orang yang memiliki cara berbeda dalam beraktivitas. Yang sering menjadi hambatan bukan disabilitasnya, melainkan lingkungan dan sikap masyarakat yang belum ramah. Inklusi dimulai dari cara kita memandang, bukan mengasihani, tetapi menghargai. Bukan membatasi, tapi membuka kesempatan. Ketika sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum dibuat lebih aksesibel, semua orang bisa merasakan manfaatnya. Dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi para penyandang disabilitas. Dengan kesempatan yang setara, mereka dapat menunjukkan potensi dan kontribusi nyata. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Karena ketika semua diberi ruang untuk tumbuh, kita semua ikut maju.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Masih di 92,4 Pro 2 teman terbaik kamu, Radio Anak Muda Palangkaraya. Single dari Nikki, High School in Jakarta. Ya, buat kamu yang suka kota Jakarta, jangan lupakan kota Palangkaraya, kota cantik. Ya, jelas dong, kita harus mencintai daerah kita sendiri. Banyak tempat wisata ya yang menarik bisa kamu kunjungi, apalagi buat teman Pro 2 yang kebetulan kamu dari luar, sekarang stay di Palangkaraya atau liburan bentar ya. Oke, mulai besok coba cari di Google ya, udah pasti mudah ketemu ya tempat wisata arah ke Kota Sampit ya, terus arah ke Banjarmasin, Kering Bangkirai, belok kiri ya. Halo buatnya Tina yang katanya sore ini habis mandi segar langsung lupa sama mantan. Oke, kita samperin dulu teman-teman yang udah gabung di 0811523924. Oke, Kak Desni baru pulang aja nih dari kota Bogor, bawaan oleh-olehnya udah ready, siap diantar. Oh, bagi dong. Ya, aku sih bukan oleh-olehnya, yang penting Kak Desni udah sampai aja balik ke Palangkaraya, hatiku udah tenang, bahagia aja gitu ya. Oleh-olehnya ya kasih sama keluarganya aja. Gaya nih. Ya, Kak Anton ya. Udah gabungan juga nih. Selamat petang. Apa kabar buat kru-kru Pro 2 FM dan juga teruntuk mantanku yang caem cantik, tapi maaf ya, aku gak bisa balikan sama kamu karena aku udah punya pacar. Wih, Bang Anton udah punya pacar, katanya gak bisa balikan lagi sama mantan. Ya jelas dong, mungkin udah inkrah. Kalau gitu kan enak kan, si dia udah bisa move on dari kamu ya. Bang Anton juga udah punya pacar. Tapi ntar kalau putus sama pacar barunya, jangan mau minta balik lagi ya. Oke, teman Pro 2, aku bakal update informasi seputar cuaca ya sesaat lagi. Tentu langsung disampaikan laporannya dari Prakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya bareng aku Ranap Tobing.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara, debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

0: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

0: Teman berdua, sekarang saatnya kita akan dengarkan laporan informasi cuaca dari Prakirawan BMKG Palangkaraya.
1: Info cuaca.
0: Baik, teman berdua sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG. Silakan kakak untuk laporan info cuaca buat esok hari.

0: Info cuaca.
1: Oke, baik kakak, silakan laporan informasi cuaca buat besok hari. Halo. Ya, kita masih terkendala untuk menghubungi prakirawan BMKG. Kita masih coba lagi teman Pro 2.

0: Ya baik teman Pro 2, kita coba untuk menghubungi lagi narasumber Prakirawan BMKG Palangkaraya. Halo, selamat sore kakak.
1: Halo, selamat sore kak.
0: Oke, baik kakak, silakan laporan info cuaca buat esok hari.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Senin 6 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95% dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2 tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Ya baik, terima kasih buat rekan prakirawan BMKG yang sudah menyampaikan laporan informasi cuaca buat esok hari ya. Kita masih menemani kamu nih ya sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Karena nanti di jam 7 alias pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan program Pro Indie Nasional ya, jadi jangan kemana-mana.
2: Info cuaca.
3: Saya dengar sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
4: Betul, program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
5: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
3: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
5: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
4: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
5: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: Besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Hui, teman berdua Bruno Mars dengan The Lazy Song. Kalau nonton videonya nih, lagu, wah, ada yang ketawa-ketawa gitu kan. Ya, mereka pakai topeng, topeng gorila apa gimana gitu kan. Oke, gimana kabar kamu yang sekarang lagi sibuk sama liburannya? Sedang nongkrong di coffee shop ya. Mungkin masih OTW aja. Karena dari tadi pagi sampai ke sore ini udah enggak sabar aja mau nongki-nongki. Sebelum besok balik lagi dengan aktivitas dan rutinitasnya. Oke ya, teman Pro 2. Info lalu lintas Palangkaraya Sampit ini mengalami gangguan ya, gangguan. Jadi bagi teman yang punya keluarga, teman dan siapa aja ya yang mau berangkat dari Palangkaraya ke Sampit atau sebaliknya dari Sampit ke Palangkaraya ya, ingin melakukan perjalanan atau sebaliknya tadi, saat ini jalur alternatif bisa diakses melalui peri penyeberangan. Nah, jadi contoh nih, kalau kamu dari arah Palangkaraya ini bisa melalui jalan arah Tumbang Samba Kasongan, selanjutnya ke Jalan Soekarno Hatta menuju Desa Pendahara Kecamatan Sanggalang Garing. Jadi kalau bingung ditanya aja ya sama warga sekitar. Mungkin di sekitar juga tuh udah ada contoh mobil-mobil lain tuh arahnya gimana gitu kan. Nah, sebaliknya jika ada keluarga dari arah Sampit, jalan ya yang bisa dilalui masuk ke jalan Desa Telangkah kilometer 14 menuju Desa Pendahara. Demikian informasi jalan alternatif Palangkaraya Sampit atau sebaliknya. Sementara jalan utama ini masih dalam perbaikan. Tetap terus untuk mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Selalu berhati-hati di jalan dan pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, apalagi buat kamu yang mau berangkat malam. Wah, tiba-tiba ada telepon, harus hari ini berangkat ya. Oke, persiapkan diri kamu juga, kesehatan, jangan sampai mengantuk, jaga konsentrasi kamu agar tidak terjadi ya kecelakaan lalu lintas, karena pastinya kita sebagai pengemudi dan juga penumpang ini saling bekerja sama untuk mengingatkan. Sebelum aku hadirkan lagi lagu berikutnya, baiklah kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
3: Udah deh belanjanya.
2: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
3: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampai di rumah setelah menata barang, Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
2: Oke, sebentar Kak. Loh Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
3: Kenapa?
2: Kok susunya berjamur gini ya Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak, kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
3: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh alah Dek, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam, gak capek apa?
1: Capek Bu, tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia Bu.
0: Iya, jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan, besok kamu ujian.
1: Iya Bu, aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik ibuku tersayang, siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekadar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia

Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu, bareng aku Rana Tobing di Sore Ceria. Dari Siantara Foundation, lagunya udah kamu dengerin aja. Oke, teman Pro 2, warga Kalimantan Tengah, Palangkaraya harap bersabar karena PLN Kalselteng ini menargetkan listrik normal kembali pada akhir September 2026. 2026 loh ya, bukan 2027. Jadi ya kira-kira hingga 3 bulan ke depan kita harus sabar. Karena PT PLN Persero memperkirakan proses pemulihan gangguan pembangkit listrik di sistem interkoneksi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah baru rampung akhir September 2026. Jadi ini disampaikan langsung dalam rapat bersama Komisi 3 DPRD Kalsel. Ya, ini membahas penanganan pemadaman listrik bergilir yang terjadi beberapa hari terakhir. Oke, buat kamu yang merasa udah jenuh, capek, ya, kepanasan, apalagi, ya, ibu-ibu yang hobi memasak, pakai listrik, mandinya juga terganggu karena lupa mengisi bak air mandi atau tandon, ya. Buat kamu yang udah pakai penerang alias menggunakan lampu darurat, ya ini udah mulai sebagai pilihan ya oleh masyarakat, karena pergeseran kebiasaan ini dipicu juga oleh kesadaran kita sebagai masyarakat yang semakin tinggi ya akan faktor keamanan lingkungan tempat tinggal kita. Kalau pakai lilin, kita harus benar-benar mengawasinya. Sekali jatuh kena angin atau tiba-tiba kucing datang ya menyenggol plak, wah, terjadilah kebakaran. Nah, jadi kita sebagai warga menilai penggunaan lilin ini memiliki risiko tinggi memicu bencana kebakaran kalau tidak diawasi. Jadi teman Pro 2 dari pengamat keselamatan menjelaskan juga bahwa lampu darurat modern yang berbasis LED ini jauh lebih aman ya, karena tidak menghasilkan api terbuka. Juga selain bebas dari resiko kebakaran, alat penerang portable ini juga mampu bertahan menyala ya hingga belasan jam dengan satu kali pengisian daya. Udah mudah lagi dibeli ya secara online dan juga di pasar-pasar konvensional. Jangan sering beli online, kan pasar di Palangkaraya kan ada toko-toko listrik. Ayo juga jangan lupa untuk membeli penerang ya di toko-toko terdekat. Sebentar lagi kita bakal bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Pro Indi Nasional di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Yeah.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakal kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakal gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih dibahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu.

karakter dan juga kalau memang fokus sama musik, kau bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit.

Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kita udah ada di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bareng sama Amala. Dan sekarang kita udah back to lagi ke Pro 2 Palangkaraya. By the way, teman Pro 2, Amala bakal nemenin kamu sampai nanti tutup siaran ya. As always, seperti biasa di pukul 20 kita bakal hadirkan zona gelap, atau waktunya dengerin cerita seram dan siap-siap matikan lampu. Jadi buat kamu teman Pro 2, tetap stay tune aja. Sebelum itu semua, Amala bakal hadirkan dulu ada lagunya Stephen Jam Conrad, Good Vibration.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap Keep Weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Variety Show di Balik Bola tanggal 10 Mei sampai 9 Juni 2026 setiap minggu pagi pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2 FM 92,4 MHz. Teman

Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Dari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: ngompro dua, saking seringnya malah bawain zona gelap. Kayaknya hantu-hantu lokal tuh udah habis gitu ya kita bahas. Mulai dari hantu air, terus juga hantu yang bisa terbang, hantu yang bentukannya besar, hantu yang paling kecil, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini Amala pengen ngajak temen pro dua buat dengerin cerita pengalaman horor atau seram dari kisah-kisah internasional. Karena kemarin tuh Amala ada dengerin dan juga baca cerita gitu ya dari YouTube-nya Nadia Omara. Di situ dia kayak menceritakan gimana sih tentang sebuah pengalaman seorang warga Indonesia yang akhirnya pindah ke negara Amerika Serikat, tepatnya di daerah Patikan. Jadi ternyata tempat paling berhantu di Amerika itu namanya adalah Patikan, teman pro 2. Di mana di tempat itu ada banget terkenal banyak dulunya perang dunia dan banyak banget tragedi berdarah yang akhirnya menyebabkan kota itu tuh mau sampai kapanpun selalu menyimpan vibes yang kelam dan menyeramkan, karena banyak warga yang meninggal di kota tersebut, banyak orang-orang yang tidak bersalah tiba-tiba meninggal gitu ya. Terus juga boneka Annabelle tersimpannya di kota itu juga. Terus juga lahirnya para-para penyihir yang ada di Amerika tuh asalnya dari kota tersebut, teman pro 2. Nah, sampai suatu ketika kita sebut saja nama cowok atau pemuda ini namanya Abigail kali ya. Kesusahan ya Abigail, Abil aja deh. Pokoknya Abil ini, teman pro 2, waktu tahun 2019 itu pindah ke salah satu kota terseram yang ada di Amerika Serikat dengan tujuan pengen jalan-jalan mengunjungi kakek dan juga neneknya. Sorry, paman sama omnya ya, bukan kakek sama neneknya. Jadi dia tuh pengen liburan ke sana, pengen jalan-jalan ke sana. Tapi tiba-tiba di tahun 2019 akhir, itu kan pengumuman COVID-19 ya. Jadi benar-benar besar-besaran dia enggak bisa kemana-mana, dia enggak bisa balik ke Indonesia. Jadi cuma ada di kota itu aja. Akhirnya Abil pun memutuskan untuk melanjutkan kuliah di sana juga. Jadi dia tuh lulus SMA, pengen jalan-jalan ke Amerika, pengen mengeksplor di Amerika tuh gimana gitu ya. Tapi ternyata karena COVID-19 jadi kayak berpikir ya udah deh aku lanjut kuliah aja di sana gitu, daripada gak ngapa-ngapain gitu ya, di rumah cuman ada paman sama omnya doang, ada paman sama tantenya doang. Terus akhirnya Abil ini masuklah di salah satu kampus yang ada di sana, dan di sana itu kan kayak kalau kita mengadakan Halloween yang kita tahu kan kayak event yang keren gitu kan, teman pro 2. Macam tradisi dari Amerika yang banyak dilakukan di sana. Jadi kalau misalkan dilakukan di Indonesia, kita merasa kayak gaul, seru-seruan. Tapi ternyata di Amerika, bahkan di kota terseramnya sendiri, itu tuh benar-benar seram banget. Jadi Halloween itu kan dilaksanakan setiap bulan Oktober ya. Aku lupa tanggal pastinya, tapi yang jelas ada aturan di mana setiap malam Jumat gitu ya. Terus malam Halloween juga itu tuh dilarang melewati salah satu jalan yang dianggap paling berhantu. Kenapa? Karena di jalan tersebut benar-benar gak ada bangunan sama sekali. Jalanannya lurus, kiri kanannya pohon, dan ada satu lokasi tempat pemakaman salah satu yang paling dihindari. Jadi kayak pemakaman terseram tuh ada di sana gitu. Terus gak cuma ada pemakaman terseram di sana aja, juga ada pemakaman legendaris di mana ada salah satu perempuan, sebut saja namanya Mary gitu ya. Jadi Mary ini, teman pro 2, waktu zaman dulu tahun 1800-an, dia tuh pernah dimakamkan ke komplek tempat pemakaman paling menyeramkan di Amerika atau di kota tersebut, karena dia tuh dikira sama keluarganya meninggal dunia. Padahal aslinya Mary tuh belum meninggal dunia. Dia tuh cuman kayak demam dan gak bangun-bangun lagi gitu. Terus dilihat badannya kayak udah ada ciri-ciri mau, udah ada ciri-ciri gak bernapas gitu ya. Akhirnya dikuburkan, dimasukkan ke dalam peti. Sampai neneknya, nenek lagi tantenya mimpi kalau misalkan Mary tuh masih hidup. Terus akhirnya keluarga tuh sepakat ngebongkar makamnya, dan ternyata benar kukunya Mary itu berdarah. Jadi terbukti di peti itu dia sempat mencakar-cakar untuk berusaha keluar, bahwa ternyata dia belum meninggal. Tapi pada saat dibuka lagi, baru di situ Mary benar-benar meninggal dunia. Jadi pada saat Kalau misalkan udah kliwon gitu ya, kalau misalkan kita bilang tuh malam Jumat kali ya di sana, malam Jumat terus juga Halloween, itu tuh nggak boleh sama sekali ada orang yang lewat ke jalan tersebut, karena banyak banget makam-makam yang dianggap legendaris dan terkutuk dan berhantu. Sampai akhirnya si Abil dan friends itu tuh jalan untuk mengikuti agenda Halloween yang ada di kampusnya. Jadi dia tuh lewat salah satu jalan berhantu tadi yang ada banyak pemakaman yang sangat dilarang untuk dilewati. Tapi ternyata karena dia lewat di jalan itu ya teman pro 2, tiba-tiba motornya tuh mogok. Dan motornya itu mobil. Nah untungnya di mobil itu mereka gak cuman Abil aja, tapi ada 5 teman yang lain. Nah yang punya mobil itu tuh bukan Abil, tapi ada salah satu temannya. Terus Abil pun marah gitu ya ke temannya, kamu kenapa sih, udah tahu kita mau ada kegiatan, kita mau ada Halloween, kita udah siap-siap, kok malah mati gitu mobilnya, kenapa gak diisi bensin. Terus temannya ini langsung, kita sebut saja namanya Ferry gitu ya, Ferry ini langsung menyela gitu, kata siapa gak diisi, justru mobil akunya udah diisi, udah diservis juga rutin, aku juga bingung kenapa tiba-tiba mati, katanya sih gitu. Terus ada temannya lagi di belakang, perempuan, si Cika yang nyahut, dia ngasih tahu kalau misalkan kayaknya ini bukan karena mesinnya deh yang mati, tapi gara-gara kita lewat jalan sini. Dan di jalan ini tuh kita tuh sebenarnya ada jalan yang lebih bagus untuk dilewati, tapi kenapa harus memilih jalan sini. Jadi ternyata si Ferry ini dia inisiatif untuk melewati jalan itu untuk biar bisa lebih cepat sampai, karena kalau misalkan di jalan yang satunya yang gede gitu ya, itu tuh kayak harus 2 kali lipat makan waktu. Tapi katanya Cika, keputusan yang Ferry ambil tuh gak benar dan gak bijak juga, karena ini tuh jelas-jelas malam Halloween, malam Jumat juga, itu tuh dilarang banget buat lewat jalan ini. Jadi dapat dipastikan bakal gak ada mobil yang bisa lewat jalan sini kecuali kita, karena kita pun lewat sini gara-gara inisiatif Ferry gitu, gak nanya sama teman-teman. Ferry pun yang nyupir yang juga punya mobil ngerasa kayak di pojokan, terus dia akhirnya kayak diam gitu ya. Terus selain Cika juga ada satu cowok lagi yang bilang kalau misalkan, sebut saja namanya Henry kali ya. Nah Henry tuh ngasih tahu ke teman-teman, ya sudah gitu, stop kita saling menyalahkan, mendingan kita telepon siapapun teman yang ada di kampus buat jemput kita, dan kita berenam, gak boleh ada yang keluar dari mobil. Tapi teman pro 2 tahu apa yang terjadi. Ternyata di depan mobil itu tuh ada sosok penunggu makam, sebut saja namanya Mary gitu ya. Mary lagi, iya makam Mary yang tadi yang dikira meninggal tapi dia enggak gitu ya. Kenapa mereka langsung tertuju atau menganggap itu tuh adalah hantu Mary? Karena seperti namanya kan, kalau misalkan kita tinggal di Palangkaraya gitu, kita kan tahu kan ada hantu lokal apa nih yang ada di sini, atau kita ada di negara mana, kita kan tahu ya. Nah begitupun sama mereka, hantu Mary itu terkenal ternyata di Amerika teman pro 2. Jadi mereka ngelihat wujudnya benar-benar kayak Mary, pakai baju macam wanita Belanda kayak gitu, terus juga bawa payung dengan rambutnya yang blonde. Dan ternyata Mary itu berjalan mendekat ke mobil mereka, benar-benar pertama kalinya seumur hidup mereka berenam gak bisa lihat hantu. Tapi pada saat itu juga mereka berenam ngelihat ada hantu itu, dan mereka berenam tuh langsung, karena saking ketakutannya gitu ya, Henry yang bilang katanya kita gak boleh ada yang keluar dari mobil, tiba-tiba dia buka pintu, dia langsung lari, dan yang lainnya pun juga ikutan lari. Jadi mereka berenam nih yang harusnya ada di mobil aja tuh jadi terpencar dan terpisah gitu. Nah tapi sebelum berpisah, si Abil dan juga si Ferry itu tuh udah ngubungin temannya si Siska yang ada di kampus buat jemput mereka. Terus Siska pun marah gitu, kenapa sih kalian harus terjebak saat momen kita mau ngadain kegiatan. Terus kata Abil sama Perry, kita terjebak gara-gara bensinnya, tangki bensinnya tuh bocor gitu, jadi kita gak bisa jalan lagi mobilnya apa segala macam. Akhirnya Siska ngechat kalau misalkan aku sama Siska sama pacarnya gitu ya, sepakat buat kita gak ikut kegiatan ini demi jemput kalian. Jadi tolong handphone kalian aktif selama kami menuju ke sana. Nah sebenarnya jarak dari kampus dengan jalan itu tuh deket banget teman pro 2, tapi gak juga deket-deket banget, macam kayak mungkin dari Puntun ke Bundaran Besar kali ya. Nah kayak gitu, gak terlalu jauh kan sebenarnya. Tapi mereka tuh lama banget datangnya, apalagi di saat suasana mencekam, mereka lagi didatangin sama hantu Mary tadi, semuanya pada pada lari keluar dari mobil, sembunyi di, ada yang di pohon, ada yang di semak-semak, pokoknya semuanya benar-benar pergi jauh gitu, terpencar. Sampai akhirnya si Perry yang punya mobil terakhir keluar atau lari dari mobil, dia inisiatif untuk ngumpulin teman-temannya gitu. Ada yang satu dapat di pohon, ada yang satunya dapatnya di pohon yang sananya lagi gitu. Sampai mereka bertemu berempat gitu ya, kumpul dalam mobil. Tapi dua lagi tuh gak ada. Terus mereka tutup mobilnya. Terus ternyata temen yang dua lagi itu tuh lagi masuk ke dalam hutan. Jadi mereka tuh saking takutnya sembunyi ke dalam hutan. Dan kamu tahu apa yang terjadi teman pro 2? Mereka tuh benar-benar bukan masuk ke dalam hutan lagi, tapi mereka tuh masuk ke dalam pemakaman yang dilarang itu tadi. Terus mereka akhirnya inisiatif untuk cari macam kayak ranting pohon gitu, karena mereka udah ada di hutan gitu ya. Mereka berinisiatif untuk cari kain untuk menutupi tangki. Kan tangkinya tadi kan bocor ya, tangki bensinnya. Nah, jadi mereka tuh inisiatif cari kain agar bisa menutupi lubang dari tangki bensin yang udah bocor tadi. Tapi yang terjadi adalah mereka dapat kain si temennya ini gitu ya, tapi nggak tahu kain itu tuh dari mana dan kain apa. Nah, kemudian si temennya lagi yang satunya yang kayaknya tuh udah tahu sama seluk beluk tempat ini gitu ya, dia ngasih tahu kalau misalkan, ayo buruan ambil kainnya cepet gitu ya, buat kita lari ke mobil lagi, kita tutupin, jadi kita nggak cuma sembunyi aja tapi kita juga dapat solusi biar bensinnya mobil Ferry nggak tambah bocor, katanya sih gitu. Terus kata temennya lagi, kita sebut aja, kayaknya susah ya kalau gak ada nama, kita sebut aja si Henry tadi udah, Abil udah, kita sebut aja Wawan. Wawan dan juga Edo. Jadi Wawan ini udah ngambil kain kan, teman pro 2 udah ngambil kain. Terus kata si Edo, ayo buruan, kalau misalkan kita lambat nanti ada yang ngelihat kita sebelum kita ketahuan sama mereka, kita harus sampai ke dalam mobil duluan. Terus si Wawan bilang, siapanya ketahuan mereka siapa gitu kan, kan dia bingung, ini kan di makam, terus ini cuma ada kita berenam gitu. Terus kata itu, pokoknya buruan gitu. Sampai tiba-tiba ada suara orang, macam suaranya tuh manusia gitu ya, dia bilang tentang dia menyapa mereka berdua kayak hai permisi gitu, tapi dengan suara yang seram, seram dan creepy. Kemudian Edo langsung lari, terus Wawan langsung ikutan lari, dan Edo sama si Wawan ini kebingungan gitu ya. Wawan sih lebih tepatnya, kalau Edo tuh dia kayak macam tahu sesuatu yang tidak dikasih taunya ke teman-teman. Terus kata Wawan, itu siapa sih Edo gitu. Terus kata Edo, pokoknya kita lari aja, jangan lihat ke belakang. Nah, karena Wawan ini saking penasaran siapa yang mengejar mereka berdua gitu ya, dan sepertinya mereka berdua yang mengejar ini langkahnya cepat banget, dan Wawan sama Edo tuh gak kalah cepat juga larinya. Terus akhirnya dia memaksakan diri dan memberanikan diri juga buat tengok ke belakang. Dan kamu tahu apa teman berdua yang ada di belakang mereka? Itu tuh kayak orang yang badannya tinggi besar, pakai jubah, dan ada topi, topinya runcing segitiga. Terus mukanya mereka tuh nggak ada gitu, dan mereka tuh larinya cepet banget, badannya lebih gede dan lebih tinggi daripada mereka. Di situ Wawan langsung lari lebih kencang berkali-kali daripada Edo, dan Edo tambah lari lagi sampai mereka akhirnya ketemu jalan utama, dan mereka ketemu mobil mereka sendiri, langsung mereka tutup gitu. Terus teman-teman mereka si Ferry sama Abil yang duduk di depan berdua tuh bilang, kalian kemana aja sih, kita tuh udah nyari-nyari kalian dari tadi nggak ketemu, kita khawatir juga kalau misalkan Siska sama pacarnya datang dan kalian berdua belum ketemu. Terus kata Edo sama Wawan, kita cari kain buat nutup tangki yang bocor biar mobilnya bisa jalan kembali katanya. Pokoknya jangan ada yang keluar mobil gitu ya sampai Siska benar-benar datang. Nah, tapi Siska ini teman pro 2 itu sama sekali nggak datang-datang gitu. Padahal kalau dipikir-pikir perjalannya mungkin deket aja gitu kan. Nah, sampai akhirnya di saat mereka buka handphone, di situ mereka kaget, ternyata ada telepon dari Siska tuh berkali-kali, banyak banget, nggak cuman ke Ferry, nggak cuman ke Abil, tapi juga ke semua teman-teman yang lain. Sampai nggak berapa lama datanglah Siska dan juga ada mobil polisi yang datang. Terus di situ Siska kayak emosi, marah gitu ya, kayak kenapa kalian ini baru aktif, kan aku bilang tadi harus standby handphone kalian gitu. Terus kata Ferry, kita sama sekali nggak menerima telepon kamu gitu, pas kita cek baru banyak banget notif yang masuk, kita juga bingung kenapa itu bisa terjadi. Terus katanya Siska, kalian tahu nggak, aku tuh udah bolak-balik jalan ini sampai pelan-pelan gitu ya. Itu bahkan sampai 1 jam demi biar bisa dapat mobil kalian. Sampai akhirnya kita memutuskan buat telepon polisi, dan baru malah mobil kalian tuh ketemunya di sini, yang padahal kita udah lewat bolak-balik berkali-kali dari tadi. Jadi mereka tuh enggak mau saling menyalahkan. Terus mobilnya mereka diderek gitu ya, dibantu sama polisi juga, karena di sana kan polisinya ditelepon aja bentar langsung datang gitu kan. Jadi kayak pokoknya benar-benar ngebantu banget gitu. Terus akhirnya mereka gak ada energi juga buat datang ke Halloween, karena udah saking ketakutannya gitu ya. Jadi Halloween di sana tuh benar-benar serem, teman Pro doang, bukan cuma sekedar party doang kayak di sini. Terus mereka balik ke rumah, istirahat gitu ya, santai satu sama lain, menenangkan diri dan mental dan juga hati mereka. Mereka gak ada yang cetan, tegur-teguran apa segala macam. Sampai akhirnya si Wawan itu memantik mereka berenam untuk, guys, yuk kita kumpul gitu. Kita kayaknya perlu bicara deh, membicarakan apa yang terjadi, kejadian besar yang baru saja kita lalui di malam Halloween kemarin. Terus kata si Cika, iya kita perlu ketemu. Terus Siska juga gitu. Akhirnya mereka janjian ketemu di salah satu tempat gitu ya, yang gak jauh dari kampus mereka. Di situ tahu gak teman pro dua mereka bercerita tentang, sebenarnya kita tuh tadi kemarin malam Halloween tuh kenapa sih biar sampai bisa motor mobilnya mogok padahal bensinnya udah diisi gitu. Terus pokoknya sial banget gitu. Tapi di situ pada saat mereka menceritakan, baru Edo ngasih tahu. Jadi katanya si Edo, pamanku itu pernah mengalami kejadian yang serupa sama seperti kita. Tapi dia juga berhasil selamat. Dan sayangnya ada beberapa temannya yang gak selamat, katanya si Edo gitu. Jadi Edo ini orang asli Vatikan dan juga Amerika Serikat, teman Pro 2. Di situ dia cerita kalau misalkan setiap malam Jumat dan juga malam Halloween, biasanya penyihir-penyihir yang ada di jalan tersebut, yang ada di makam dan hutan tersebut, itu tuh akan mencari mangsa dengan cara misalkan siapapun yang lewat itu akan dibikin motornya gak bisa nyala, mobilnya gak bisa nyala. Terus habis itu mereka akan disesatkan dan gak bisa keluar. Kemudian nanti mereka akan jadi tumbal penyembahan tradisi dari para penyihir-penyihir itu gitu katanya. Makanya ngejar Edo waktu di dalam hutan nyari kain sama Wawan, itu adalah salah satu penyihirnya. Dua orang sih lebih tepatnya, bukan salah satu ya. Makanya aku takut banget dan gak mau cerita sama kalian biar kalian juga gak ketakutan lagi, dan makanya baru aku ceritakan dari sekarang. Dan teman Pro 2, itu dia tadi cerita kita tentang betapa horornya ternyata di salah satu kota yang ada di Amerika Serikat. Dan the end dari cerita itu adalah Abil yang merupakan orang asli Indonesia, dia akhirnya memberanikan diri untuk pamit atau pergi dari Vatikan atau Amerika. Dia gak mau lagi lanjut sekolah di sana, saking dia ngerasa ketakutan. Dan saat itu dia baru menyadari bahwa ini tuh benar-benar kota terseram gitu, bukan sekedar isu aja gitu deh teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Zona Gelap kita di malam hari ini. Dan tetap stay tune aja, karena habis ini malah bakal puterin lagu-lagu yang enjoy buat kamu dengerin.
1: Kamu baru saja mengikuti Zona Gelap. Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Jangan lupa dengerin tiap weekend pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI, Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
0: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
0: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang gak ada duanya.
2: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selain ada Vatikan tadi dengan cerita begitu horornya, ternyata juga ada namanya The Winchester Mystery House yang berlokasi di San Jose, California. Jadi ini tuh termasuk rumah mewah ya, dengan 160 ruangan yang dibangun oleh Sarah Winchester, yaitu janda penemu senapan Winchester. Rumah ini dibuat dengan interior yang unik, tapi tidak syarat akan kisah hantu yang begitu menyeramkan. Nah, jadi teman Pro 2 di Amerika Serikat itu, semakin gede rumahnya, semakin gede halamannya, itu semakin membuktikan bahwa betapa suksesnya orang tersebut gitu ya. Kalau di kita mah yang penting seberapa banyak emas yang ada di tangan gitu ya. Pokoknya beda-beda. Nah, teman Pro 2 dulunya Sarah mewarisi kekayaan dari mendiang suaminya William Weird Winchester, seorang penemu senapan gitu ya. Dan konon William ini suka membunuh orang dan Sarah menjadi korban akan amukan sang arwah sehingga memilih untuk mengakhiri hidup karena tidak kuat digentayangi. Dihantui mantan kekasih saja rasanya gak enak, apalagi hantu yang pernah dibunuh oleh suaminya. Gak hanya kematian suaminya membuat terpukul, tapi kematian anak dan keluarga yang lain membuat Sarah begitu terpukul dan kerap bersikap aneh. Jadi dia kayak kena gangguan semacam ada indikasi ODGJ gitu loh teman berdua. Walaupun ia sangat ramah terhadap para pelayannya, tapi ia sengaja untuk tidur di tempat berbeda setiap hari agar tidak diikuti sama arwah. Karena kan dia di dalam ruangan itu ada 160. Nah, anehnya kematian Sarah ini dianggap untuk menenangkan sang arwah. Jadi ada arsitektur di sana yang terbilang sangat rumit karena dari segi pintunya saja tidak mengarah kemanapun. Tangga juga berakhir di langit-langit rumah, tidak ada akses jalan, jendela terbuka ke dinding lain. Sarah percaya bahwa desain seperti ini bisa menjebak arwah jahat biar tidak mengikuti dia. Nah, kengerian dalam rumah ini juga gak hanya dirasakan oleh staf rumah aja, tapi juga para pengunjung yang melaporkan berbagai kejadian aneh seperti banyak banget suara-suara gaib, benda yang gerak-gerak sendiri, bahkan penampakan Sarah itu juga kelihatan oleh para pengunjung. Karena rumah ini tuh udah gak ditempatin lagi kan, jadi kayak macam jadi tempat destinasi wisata horor yang ada di Amerika atau di California. Nah, bahkan ada arwah dari The Handyman Ghost, yakni pekerjaan di sana yang kerap menampakkan diri seperti arwah kuli bangunan. Kemudian ada orang yang memperbaiki lampu, ada pria kumis pendorong gerobak, dan pernah ada kejadian ketika ada kuli bangunan ingin merenovasi rumah dan belum ada pengunjung yang datang, tiba-tiba saja ada tangan yang menepuk punggungnya yang awalnya tidak dihiraukan, tapi ketika naik ke salah satu anak tangga justru ada yang ingin menjatuhkannya. Jadi hantu di sana tuh gak cuman menampakkan diri, tapi bahkan juga sampai mencelakai. Nah, terus ada seorang tour guide yang bernama Samantha mengaku ada sesuatu yang ganjil saat dirinya pernah membawa pengunjung ke kamar Sarah Winchester. Jadi meskipun Sarah ini tiap malam tidur di tempat yang berbeda-beda, tapi dia tuh tetap punya satu kamar teman Pro 2. Ia mendengar ada suara anak perempuan di dalam kamar, dan ketika dicek ternyata anak bayangan anak itu sedang lari-larian. Dan ada penampakan sosok CCTV, terlihat bayangan hitam yang hilang tiba-tiba secara misterius. Dan seorang tim pencari hantu bernama tim OD mengambil foto dari rumah itu, tapi setelah melihat ada sosok putih tampak di salah satu kaca, dan setelah diselidiki itu merupakan sesuatu yang menyeramkan. Kendati demikian, The Winchester Mystery House ini masih menjadi tempat wisata paling populer di California, di mana pengunjung juga dapat mengikuti tour mengelilingi rumah khas akan sejarah dan arsitektur tak lazim gitu. Karena pemilik rumahnya tuh ketakutan gitu ya, makanya dia punya banyak duit, dia renovasi rumah yang unik. Dan konon konstruksi rumah ini mencapai 38 tahun dari tahun 1886 sampai dengan kematian sang pemilik tahun 1922, dengan 160 ruangan, 40 tangga, 2000 pintu, 47 perapian, dan 13 kamar mandi, 6 dapur, bahkan sudah difilmkan dan masuk acara TV seperti The Ghost and the Darkness tahun 1997 dan Supernatural natural tahun 2005 sampai dengan 2020. Teman Pro 2, Amala pernah dengerin kalau gak salah rumah ini tuh juga dianggap sebagai rumah pesugihan gitu ya, karena bangunannya gak pernah selesai, terus pemiliknya juga ngerasa gak happy gitu sama kekayaan dan rumah yang ia miliki gitu sih teman Pro 2. Dan itu dia tadi informasi atau cerita seram kita malam hari ini. Selamat malam, dan jangan lupa request lagu karena sesaat lagi kita akan beralih ke jam berikutnya di Jaga Malam, yaitu cerita cinta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar

Dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eko, yuk cepat tapi Eko.
1: Kan Eko.
0: Tuna cepat i.
2: Beda itu repot enggak sih? Ulang. Beda itu repot enggak sih, Sid?
3: Justru beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
2: Saling jaga, saling hargai.
3: Itulah kita, nilai yang enggak bakal lo temuin, Lang. Itulah kita, nilai yang enggak bakal lo temuin di tempat lain.

0: Sepak bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50.000 penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah di lapangan hijau.
1: Ya Pro juga teman terbaik kamu, masih bareng sama Mala di program Cerita Cinta, ceritain cinta kamu sambil request lagu. By the way teman Pro 2, malam hari ini kita bakal buka requestan di WhatsApp di 08115239. Jadi kalau teman Pro 2 lagi dengerin radio terus pengen request, langsung aja ya, karena ini program request lagu selama 1 jam sampai pukul 10 malam. Jadi gak usah nanya, kak boleh request atau enggak ya. Nanti pan nikel job enggak boleh kok teman Pro 2. Jadi kamu jangan cuma request tapi juga spill gimana update story love kamu. Tapi kayaknya enggak abdol ya kalau misalkan enggak ada tema. Kali ini malah ada tema kali ya. Boleh enggak teman Pro 2 coba deh ceritain gimana pengalaman kamu sampai akhirnya memutuskan kalau misalkan he is the one gitu atau she is the one. Pokoknya dia tuh adalah pilihan kamu yang bakal bertahan selamanya, atau kamu menentukan bahwa kayaknya ini deh orangnya. Nah, sampai kamu ada di titik itu tuh gimana sih ceritanya? Nah, teman Pro 2, selain di Instagram, kamu juga bisa WhatsApp, kamu juga bisa join di Instagram kita di @rri_pro2palangkaraya. So, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Agar tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

0: Halo Pak Haris Semandiai, saya Detik Surya SPD.
1: Dan saya Iluk Elhani, kami selaku seniman Kerumut Kedamatan Tepi.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Ya Pro 2, teman yang terbaik kamu masih di program Cerita Cinta, ceritain cinta kamu dan request lagu. Tadi ya malah udah bikin Q&A di story Instagram Pro 2, terus ternyata ada beberapa teman kita yang udah gabung. Pengen menyapa juga teman Pro 2, ada Kak Yeni, selamat malam Kak Yeni, ada Jen. Jenny apa kabar ya, udah lama gak main ke studio. Tapi kalau dia ke studio, aku lebih suka Jenny gak ada. Enggak, bercanda ya Jen. Dia lagi sibuk wisuda kayaknya, semangat ya Jen. Kehidupan setelah kita lulus kuliah itu biasanya bakal lebih berat, meskipun kita sangat-sangat menginginkannya dan perlu perjuangan. Tapi percayalah, masa-masa ketika di bangku kuliah itu ternyata semenyenangkan itu. Tapi Jen sepertinya cuma jadi silent, apa sih namanya, pendengar diam aja nih, gak request lagu. Tapi kalau kayak ini udah kirim komentar kita, tadi malah nanya, tolong dong update live story cerita cinta kalian, story love kalian. Terus kalau kata kayak ini adalah, aku baru aja menikah nih Kak dengan ta'aruf setelah 5 tahun HTS. Request dong lagunya Fajar Ngor. Oke, lagu Fajar Ngor tentang salah apa aku tuh udah malah cari tapi gak ketemu ya teman Pro 2. Jadi yang ada aku cariin aja sembuh tanpaku aja kali ya. Atau menjaga hati, atau yang mana nih Kak Yeni? Nanti bakal kita puterin lagi. Intinya lagu Fajar Ngor spesial buat Kak Yeni di malam hari ini. Tapi by the way, ta'aruf itu bukan 5 tahun gak sih teman Pro 2? 3 bulan aja gak sih? Tapi gak apa-apa, mungkin dia proses HTS-nya itu benar-benar ta'aruf kali ya, pengenalan. Terus juga gak pengen pacaran juga, tapi cukup lama ya 5 tahun. Ternyata ada orang yang berhasil HTS bertahun-tahun dan akhirnya menikah teman Pro 2. Apakah kamu juga pernah? Kalau aku sih sepanjang ini belum ketemu sama teman aku yang di real life yang dia tuh HTS. Paling enggak tuh harus ada status, ya enggak sih teman Pro 2? Lagi di zaman sekarang, karena kalau HTS tuh kayak rawan banget diambil sama orang, atau bukan kita yang dinikahinnya.

0: indah, Tika?
1: Yo, indah.
2: Indah
1: banget. Indah.
3: Tes. Indah. Pernah mikir enggak? Ketik ya. Ya, mulailah ulang.
2: Pernah mikir enggak?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Tahukah Anda, saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Mala di sini. By the way, sekarang kita udah ada di program Sleep Call ya. Jadi buat teman Pro 2 yang kayaknya punya banyak permasalahan, makanya sampai sekarang masih terjaga, atau mungkin kamu masih jaga malam karena kerja kena sip malam, terus pengen bercerita, boleh banget juga teman Pro 2, silakan kirim aja ke 0811523924. The first song kali ini di malam hari ini ada lagunya Biar Ku Merindu dari Randy Pandugo.

Indonesia adalah negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar membeli nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia.

0: Banyak orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Ya bro juga teman terbaik kamu. Sekarang kita udah di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi yang malah ngucapin selamat tidur dan selamat malam buat teman-teman Pro 2. Dan sesaat lagi kita bakal ada di program Jazz Music Pro 2 selama 60 menit ke depan. Sebelum nantinya kita bakal tutup siaran di pukul 23.58 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay tune aja di FM 92.4 MHz.

resensi buku yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Pernahkah mendapatkan saran untuk selalu berpikir positif ketika dihadapkan pada keadaan sulit? Tapi begitu kita mencoba untuk berpikir positif, keadaan tak kunjung membaik, lalu kita malah merasa tertekan dan semakin bingung dengan perasaan kita sendiri. Bisa jadi penyebabnya karena kurang memahami dan mengelola emosi serta perasaan dengan tepat. Bisa jadi ada hal-hal yang masih belum dipahami dengan baik, sehingga dalam mengelola rasa masih kurang tepat. Memahami perasaan sendiri memang tidak begitu mudah. Mengikuti saran dan masukan dari orang lain untuk bisa menjaga prasangka baik pun tidak semudah kelihatannya. Meskipun begitu, kita selalu punya kesempatan untuk belajar mengelola rasa. Bahkan kita masih punya peluang besar untuk memahami diri sendiri dengan lebih bijaksana. Melogika Rasa, buku yang satu ini pun bisa menjadi salah satu referensi yang bagus untuk belajar memahami perasaan, membangun kesadaran diri yang positif, bahkan memberi panduan praktis dalam memulihkan diri atau menuju keseimbangan. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa terlalu menggunakan rasa justru akan membuat hidup kita kian makin sulit. Gampang baper, gampang emosian, gak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Padahal mau gak mau hidup kita memang didominasi oleh perasaan. Pada dasarnya perasaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru dengan mengoptimalkan kekuatan rasa, segala hal yang gak mengenakan dalam hidup kita bisa kita hindari, kendalikan, bahkan kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan berbagai keberuntungan. Buku Melogika Rasa akan mengajak kita untuk membangun kesadaran demi mengolah penderitaan menjadi energi yang memberdayakan. Selama ini kita mungkin memusuhi perasaan negatif, padahal diri kita membutuhkan keseimbangan dalam menjalani keseharian. Hal-hal yang tidak nyaman memang akan datang silih berganti dengan semua hal yang memberi rasa nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah berupaya mengelolanya sebaik mungkin. Buku ini terdiri dari 4 bab utama, yaitu membangun kesadaran, memberi harapan, pemulihan, dan menuju keseimbangan. Buku ini memberi panduan praktis tentang memahami diri sendiri dengan lebih baik. Bahkan kita diajak untuk masuk ke dalam jiwa dan batin kita sendiri demi memahami apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang perlu kita lakukan demi menjalani hidup yang lebih bermakna. Banyak konsep-konsep menarik tentang membangun kesadaran diri yang positif di buku ini. Bahkan hal-hal yang terkait dengan cara kita berdoa dan mengusahakan keinginan-keinginan bisa terwujud dengan baik pun dibahas melalui konsep-konsep yang mudah dipahami. Melogika Rasa, buku ini bisa jadi rekomendasi yang tepat bagi Anda dalam membangun kesadaran diri yang lebih baik, serta bisa menjadi referensi menarik untuk membangun kualitas hidup yang lebih sejahtera dengan hati yang lebih damai. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu tuh juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

resensi buku Hujan karya Terelie. Kita adalah hujan yang meski tak pernah bersama, selalu menemukan jalan untuk menyapa. Salah satu kutipan dari buku Hujan karya Terelie. Hujan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengeksplorasi tema-tema cinta, persahabatan, dan kenangan. Dengan latar belakang bencana alam yang dahsyat, novel ini menceritakan kisah Lyle, seorang gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah letusan gunung berapi yang menghancurkan. Dalam keterpurukan dan kehilangan, Lyle menemukan arti dari cinta dan persahabatan yang sejati. Cerita dimulai dengan latar belakang dunia yang mengalami perubahan iklim ekstrim, menyebabkan hujan yang terus menerus. Lyle adalah seorang gadis remaja yang ceria dan penuh semangat. Tetapi hidupnya berubah ketika terjadi bencana alam yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Bencana itu tidak hanya merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya, tetapi juga menghancurkan kehidupan yang damai dan bahagia. Setelah tragedi ini, Lyle dipindahkan ke sebuah tempat pengungsian, di mana ia bertemu dengan Esok, seorang pemuda yang juga menjadi korban bencana. Esok adalah sosok yang tenang dan bijaksana, yang sedikit demi sedikit membantu Lyle bangkit dari keterpurukannya. Di tengah situasi yang serba sulit, hubungan antara Lyle dan Esok berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Kisah cinta mereka berkembang dengan latar belakang dunia yang terus berubah karena bencana alam. Dalam perjalanan hidup mereka, Lyle dan Esok harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar tentang pengorbanan, harapan, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Salah satu momen paling emosional dalam novel ini adalah ketika Lyle harus berpisah dengan Esok. Perpisahan ini menjadi titik balik bagi Lyle, yang akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama, kenangan dan cinta mereka akan selalu ada. Lyle menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup dan mencari makna dari setiap hujan yang turun. Terelie dengan gaya penulisannya yang puitis dan emosional berhasil menggambarkan betapa pentingnya kenangan dan cinta dalam hidup manusia. Hujan bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang cinta kepada kehidupan dan alam. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap tetes hujan yang jatuh, setiap momen yang dilalui, dan setiap kenangan yang terukir. Dalam hujan, Terelie juga mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim dan bencana alam, yang menjadi latar belakang dari kisah ini dengan menggambarkan dampak dari perubahan iklim secara mendalam. Terelie menyampaikan pesan penting tentang perlunya kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian bumi. Secara keseluruhan, Hujan adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan menginspirasi. Melalui kisah Lyle dan Esok, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti dari cinta, persahabatan, dan kenangan. Novel ini menunjukkan bahwa dalam setiap hujan selalu ada harapan dan keindahan yang bisa ditemukan. Demikian esensi buku Hujan karya Terelie. Bersama saya, Ahsanu Amala. Sampai jumpa.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

teman-teman Pro di Warung Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026. Saya Ahsanu Amala, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu. Mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa pada esok pagi frekuensi yang sama.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan

Saatnya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar membanggakan datang dari arena olahraga internasional. Timnas Nasional Panjat Tebing Indonesia sukses memborong medali dalam ajang World Climbing Series 2026 yang berlangsung di Krakow, Polandia. Turun disiplin speed ya, skuad merah putih berhasil membawa pulang total 4 medali yang terdiri dari 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Medali emas dipersembahkan oleh atlet andalan putri Desa Maderita Kusuma Dewi di nomor perorangan putri setelah mencatatkan waktu impresif 6,54 detik. Desa Made ini juga sukses menyumbang medali perak di nomor estafet campuran saat berpasangan dengan Astayafi Robi Al-Hilmi serta satu medali perunggu di nomor estafet putri bersama Rajia Salsabila. Sementara itu, satu medali perunggu tambahan di sektor putra ini berhasil diraih oleh Raharjati Nursamsa di nomor perorangan putra. Prestasi gemilang ini menjadi modal penting dan suntikan kepercayaan diri bagi Timnas Panjat Tebing Indonesia menjelang gelaran Asian Games mendatang. Info selanjutnya teman Pro 2, tim nasional. Ya. Info selanjutnya buat kamu para pencinta film tanah air, siap-siap kedatangan tontonan baru yang super relate sama kehidupan anak muda masa kini. Rupa produksi Wahana Kreator ini baru aja merilis trailer resmi untuk film terbaru mereka yang berjudul Seni Merayu Tuhan. Film drama ini diadaptasi langsung dari buku bestseller karya Habib Jafar dengan judul yang sama. Lewat trailernya, film ini bakal mengangkat perjalanan spiritual seorang anak muda bernama Hikmah yang diperankan oleh Ari Hirham. Hidup Hikmah yang awalnya nyaman langsung berbalik 180 derajat setelah sang ibu meninggal dunia. Di titik terendah itulah Hikmah mulai berproses dan mencari jalan untuk kembali mendekatkan diri kepada sang pencipta. Ari Hirham sendiri ini mengaku kalau karakter di film ini menjadi ruang eksplorasi baru yang sangat mewakili keresahan pribadinya sebagai anak muda dalam memahami diri sendiri. Demikian info Pro 2.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Saat ini ya, lagi dengerin siaran kita, dengerin radio. Radio masih ada. Walaupun di era digital saat ini, ternyata penikmat radio yang dengerin kita ini masih senang dengerin suara penyiar, informasi, dan juga lagu-lagu keren. Tentu senang sekali aku Ranap Tobing bisa kembali hadir menyapa ruang dengar kamu di frekuensi 92,4 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Pagi hari yang boleh dibilang cerah, secerah hati dan perasaan kamu, geng. Semoga semangat positif ini selalu menyertai langkah kita semua memulai segala aktivitas dan rutinitas sepanjang hari baru ini. Bagaimana kabar kalian di awal minggu yang penuh dengan tantangan ini? Gak usah bilang hari Senin ya, karena langsung ngepek aja. Hari Senin, hari yang membosankan, hari yang gak mau aku lewatin gitu katanya ya. Jadi teman Pro 2, semoga semuanya dalam keadaan sehat, sehat, bahagia, dan selalu diliputi energi yang luar biasa positif ya, dengan penyiar keren pagi ini. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur atas napas kehidupan yang masih sama-sama kita rasakan secara gratis sampai detik ini. Mari

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu. Teman
0: terbaik kamu. Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Tahukah kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

kita lagu dari Andra and the Backbone. Ini membuat pagi ini kayaknya mengenang masa lalu, tapi bukan menghancurkan masa depan saat ini ya. Kamu harus balik ke masa lalu, karena barusan aja ketemu sama si mantan ya di tengah jalan ya, atau kemarin saat kamu lagi belanja ya, ketemu di mall, nongkrong di mall atau di coffee shop, warung kopi ya, ngelihat dia makin cantik. Kenapa ya? Mungkin muncul sebuah pertanyaan dari kamu, saat dulu dia tuh biasa-biasa aja pas masih sama kamu, tapi kenapa dia beda setelah putus dari kita? Kadang gitu ya. Wah, ini pengalaman pribadi penyiarnya kali ya. Enggak. Kalau aku enggak ya. Udah biasa. Oke, teman berdua. Buat kamu yang udah bangun pagi ya, karena ini masih liburan anak sekolah, yang ngampus juga mungkin jadwalnya kosong ya. Jadi buat pesan keseharian ya, yang pertama untuk pagi hari itu sangatlah sederhana sih, karena memiliki dampak yang luar biasa ya bagi hidup. Kenapa? Karena kalau abis bangun gitu kan ya, tentu apa nih yang dilakukan? Main handphone, scroll media sosial, berdoa dulu, bersyukur kepada Tuhan ya. Oke, terus bisa mencoba untuk merapikan tempat tidurnya ya, segera setelah kalian bangkit dari tidur tanpa menundanya lagi. Ini demi kenyamanan ya, saat nanti siang kamu balik lagi bisa rebahan ya. Karena kenapa ya, menyelesaikan satu tugas kecil di awal hari ini akan memberikan rasa pencapaian yang dapat memicu teman pro 2 bisa dapat menyelesaikan tugas-tugas besar nantinya secara beruntun ya. Apalagi buat kamu para pekerja muda, anak-anak muda, wih, udah dibebani sama tugas dan tanggung jawab di kantor, di komunitas, di dunia kampus, di dunia sekolah. Nah, karena ini adalah tentang membangun disiplin diri dari hal yang paling mendasar dalam kehidupan pribadi kita ya, sebelum mengatur hal yang besar nantinya. Jadi pastikan kamar kalian tuh udah rapi dan bersih sebelum melangkah keluar rumah untuk mulai beraktivitas mencari masa depan yang gemilang.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
4: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
3: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
4: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
3: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
4: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
3: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
4: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
3: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
4: Betul itu, Dika.
3: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
4: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku, Ranaf Tobing di Spada. Teman berdua, sebelum kamu ngelanjutin aktivitas atau mau agendain keluar rumah, yuk kita cek dulu info cuaca terupdate untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Berdasarkan dari data terbaru BMKG, sepanjang hari ini kota cantik Palangkaraya akan diprediksi bakal didominasi oleh kondisi berawan ya. Jadi buat kamu yang ada rencana beraktivitas di luar ruangan, wah, cuacanya bakal cukup bersahabat nih karena enggak terlalu terik. Untuk suhunya ini berkisar di angka 24 sampai 34 derajat Celcius. Ya, dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi, yaitu antara 60 hingga 92%. Biar tubuh kamu gak gampang lemas karena kelembapan yang tinggi ini, pastikan asupan air putih agar kamu tetap terjaga ya, teman Pro 2. Tetap semangat untuk menjalani hari ini, dengerin terus ya lagu-lagu hits dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara di Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, Bible Man versus Machine, dan

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wah, ramai juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
2: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
1: Iya juga sih. Butuh proses. Latihan yang terarah. Pelatih yang berpengalaman. Event rutin. Dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
2: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
1: Ya udah yuk, kita latihan lagi.
3: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

Oke, masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu, bareng aku Rana Tobing di Spada. Ya, single dari It Gitar dengan satu-satu. Ya, pelan-pelan aja. Kalau kemarin kamu habis kenalan sama seorang perempuan, ya hari ini komunikasi secara intens dulu ya, besok ketemuan malam minggu bisa ya bisa kenalan lebih lanjut gitu. Tapi jangan langsung ngungkapin cinta, itu kebiasaan para cowok gitu ya kan. Dikit-dikit langsung jatuh cinta, langsung bilang sayang, aku punya perasaan sama kamu. Yang pasti ntar malah ceweknya yang bingung gitu ya. Ini cowok baru aja kenalan langsung bilang cinta ya. Tapi ada juga yang langsung mau. Tergantung teman Pro 2. Oke. Kalau ngomongin tentang semangat kerja, ya kita tuh tahu semua ya, kalau yang namanya mencari rejeki atau juga menuntut ilmu itu memerlukan sebuah dedikasi yang tidak pernah padam sedikit pun. Benar enggak sih? Karena pekerjaan tuh adalah sebuah hal yang perlu kita lakukan, bukan hanya pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, tapi pekerjaan yang kecil ini bisa menjadi pelajaran yang baik buat kita ya. Jadi buat teman Pro 2, emang dedikasi itu penting banget ya di zaman sekarang ini. Ya pekerjaan mungkin terasa berat, melelahkan, capek ya. Tapi ingatlah sebuah tujuan mulia yang ada nanti di balik itu, yang bisa membuat kalian tuh menjadi anak muda yang hebat. Aduh, kalau ngomongin pengalaman sih Rana tuh udah banyak pengalaman ya. Ya akhirnya bisa membawa ke sini gitu. Nah, di luar sana teman berdua, matahari udah mulai bersinar ya. Yang mau olahraga silahkan olahraga ya, stretching dulu gitu ya, jogging, lari-lari kecil, atau gangguin anjing tetangga. Aku biasa gitu ya kan teman Pro 2, ambil batu ya. Tapi itu emang si pemiliknya tuh ketawa-ketawa aja gitu ya, bukannya apa gitu kan, mau pengen cari masalah, enggak. Ini hanya sebagai contoh aja gitu ya, motivasi bagi aku tuh biar bisa lari cepat. Walaupun tuh si guk-guknya tuh nggak gigit, hanya ajak main aja. Oke, teman Pro 2, jangan lupa sarapan pagi itu penting banget, karena ini bisa menambah energi baru buat kamu ya. Karena sampai siang nanti letih, lesu itu jangan sampai ada. Oke. 08-1152-3924. Kita udah ketemu sama teman kita Angel yang ada di Jalan KS Tubun. Ngucapin selamat pagi aja nih buat kru-kru Pro 2. Gimana kabarnya semua? Kabarku baik ya. Kabar teman-teman juga baik ya. Nanti ada yang siaran siang, sore, malam gitu. Hari ini aku dapat jatah pagi. Ya deh, salam juga buat kamu. Selamat beraktivitas ya Kak Angel. Next